Doksa chamali kwam ninimalis loklah kawa. Tinimaluli kakwa chanchalinchol utingkata satchli kwam chishkunil dirusilan.